Baca something eh from gayang energy. Baca something from yang siap. Maka wais garen. Okay. Emanya anak aja iwan aku pilih. Not know.